0: Halima, ndiani yuna nalukulira kudeya?
1: Halima, kuna njiku ena nolira maningi.
0: Kaveta ena likuzwa nchalo?
1: Haiwa, uwe mwa kushoni zamo.
0: Ana, ena kulira kudeya, asivyo biresi. Ndisiye ndi mubadi. Chimwana chokunyara. Gajanai chokunyara changu. Bonai bazi chimezu chokunyara.
1: Wakama kurira.
0: Ulikubona ana. Yula nanodai wewe basi. Unodikana kumtati jarudo norufaro basi.
1: Halima. Inini andina nguva ya kuita shondosho.
0: Inini ndinozviziva shamwari. Kaveta zviwana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni nokuzviona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo.
1: Hina, kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi. Vonai nyamasi, ndazvichinya maningo kubika.
0: Ne wakatsvinyika nobasa, zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvouri kuita.
1: Zinji okuita pamusi. Vonai nyamasi, ndazvichinya maningo kubika.
0: Ne wakatsvinyika nobasa, zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvouri kuita. Kuseka naena, kumupa muchunjurudo, nomukumbatira pamwe nokumupeka jao zvibasa, ena azive kuti uripo kunaena. Vonai zvoanyarara kurira kudeya kwavavona achikorojwa.
1: Zvina shwiro zvonangaro basa mwari, ndazvivona izvowari.
0: Zvakadi. Batai mwanako, pomwe mupei rudo norufaro.
1: Zvakanaka, ndakuita zvondozvo. Yuran, iwewe waita rufaro rangu, rudo rangu. Fangari onorira, ndinonyangadzwa zvikuru. Ndisiye inini ndikupekedze mukumbatiro mwanangu.
0: Wazviona zvezvinoshanda? Ena noda kuona kuti iwewe uri pedo. Kana wakaita izvo ngaliese iwanoda. Mwanako wako vachidakara pomwe nechigondiso.
1: Ndiana shikadi kuna mwanake. Ndabonga vashamwari.
2: Kutatidza rudo kuna mwana wako, ena anogara wakafadza. Ana kunyinda pomwe kwadipo kwakanaka.
3: Vashamwari, munozviziva kuti kusamba nyara kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokorera anobuda pambwani, padodi, pasvina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese. Kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu. Kuita ukirini uhwaro opanyumba yatinoponera zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivanyi kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokorera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukore mwana wenyu, tangani mwamusambija. Mumuchinja mumudira mukore jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dodhi tinodikana kuita ukirini kugare pakachena. Tingapera kukochora, ativiri kubata miro kaviri kaviri, tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha, atishikatotaha chiri chese, tinodikana kukarava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukarava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano resepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno muprovinsi yeSofala kubese jehwa ndi UNICEFE.
4: Hei Saidi, wazo masoko macha, fafanya kupakisa maredi mushikitera ya kuda kutanga. Ndizvona, zvinoshandisa kudini hwendo huno?
5: Zvinoitenga kare, zvikwata zvohome zvinozohamba muzi ngomuzi, zvichinyorera chinokama pelepo zvokovanisa maredi mushikitera.
4: Zvakanaka maningi, atidikani kwenda ntambo, mara ndivunje ijuma, tikashira maredi mushikitera, zvichine zvatinodikana kuita pakutanga.
5: Muvunjo wakanaka maningi Saidi, tichiro tikashandisa redi mushikitera, todikana kunika pamvuriri, kutupunguke mushonga,

0: kapeja topa kaya mumba pano kama kana kuti bonde
1: ah ndazvizwa ndakuzivisa vanyachigarisano vangu kuti nchiku yokufafanya kupekisa Red Mosquitera vachabuda pamuzi pomwe nokujija kumashandisa izwanyi mpungano garanyi makangwara fafanya kupekisa Red Mosquitera yakuda kutanga zvikwata zvehomi zvinofamba muzi ngomuzi kuri kunyorera pomwe nokupakisa maredi ungaashira siyai nchiku yese pamvuriri ukapeja upakaika ushoni vatai pasi pavo Red Mosquitera inoponesa upenyu kunyangwe

0: zvanguvo zvandinoita ndakumusawadzisa vana vanguvo kuenda mumabukovo ngondoenyagoso votobatawo basa kuti vatobesavenenivo.
1: Zvakanaka baba, muntu ane chakanaka pakoma kudare mukati mechimwe zvishorongwa chaizvo yaka yomushandi kana maponero. Handikasiwa kuti pane chikaro chasara kuzadzisa baba.
0: Pachisaro chasara hapana, ndofunisa vamwenivo nangatepa ngatiite unyagosovo tichikameshesero chomuntu. Mwari kuda kwake anokubesa nyezuruve. Ndatishabesa ngochero ngatiite chiro kuti ngatenyagoso kuta gugu kuta vamwari zvokushata nade. Ngatiite ngosimba redu kamare. Akakubesera mwari zvinofamba zvako. Zinangu ndine muntu ana chakanaka.
1: Radio Musambiki tiri mukati mwechishongwa chinozi maponero kana hake mushandi. Apa ndine muchibaba chotanga baba dazia zina.
2: Ndini Manuel Mugabe Nyika.
1: Baba Manuel Mugabe Nyika, kuitira vana vahesaja veguta vende kushuwa kojija mushando munoita pazino zuva kana panshiko noshiko.
2: Inini kamani kupona kwangu kutotengesa hoyo kwevese ndini kwazvo tokwene makumatatu oeni omakore ndichitotengesa inini topona ngokutotengesa hove misho.
1: Zvakanaka, muna makore anikwa kuita mangani nomushanje zvemasa oshawo
2: makumatatu anhuno tokwedeje kuti ukarahwa wangu ndikutokarahwa memu ndichitobata hove mumagwamba munyara.
1: Zvakanaka, zvamwaita zvamunorepo.
2: Ndaita nyumba yangu kuti kare ndaivata machengo wangu ndivata mapuwe wewe simento chiti Musambiki dondo. Eya.
1: Zvakanaka, handikasiko kuti pane mufunisho handisi kumuitani mwasano svika mwada kusiya uzadzisa mukati mwechishongwa cho maponero kana haka mushandi.
2: Haka mushandi iyo ndikutozvida mumuzona. Muzona muno ndikutozivika ndiri mashandira nani kubatira ngonyara iyi nimashandira ndani manje kutobata zvinhu zvese kubatira ndani yangu.
1: Shandira ndani kuti ndani wane guta.
2: Guta no vanangu nevazukuru vangu. Zina rangu memu ndiri mugare nyika mazvirimwe ndinozivika muzona ndiri vamashandira ndani.
1: Vamashandira ndani. Zvakanaka, vamashandira ndani soko rimwezvo.
2: Soko rimwezvo rikona kundori jamberi ngondani yangu ikapa inyayo.
1: Ngapasho zina.
2: Ndiri mari mugare nyika.
1: Mashandira ndani.
2: Ah, nozivika kachamba kuno ini ndiri mashandira ndani. Kuno kama.

0: Manungwaji Junior, changanyu kuchangaza.
1: Mzabudwani chakomea kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wadidi simana nseni. Pondo usagwandila na kutali kakama.
0: Bwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sidakomera. Wakoma piringana siku sinangu.
0: Nditanga maza adeke ni mwenemu. Maza ndi pia kuja pia anga pikuru pikuru pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikuru pikuru, ni ninchi penepio.
0: Dunyo mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpavu, pondu na ungumi wa didi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondu?
0: Ndapiva, ika mpunga pangono. Pondu na unyo mwenye mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondu kala wako sanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chifu.
2: Kika vuhosta kozinyaruji.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Jadaro hajuva porque vana dika na varaj Moçambique tamazwa masoko edu makuru muno msafala pamune inyambane mporkere kuna ngova ne jana mulango muna jamadeko na mseso kamu chino kwana kuita makoma viri na mseso muviri tesezo res 22 minutos jino takumupa apa ko mabasa edu oshavo madeko onyamasi madeko kamu o rishando kana mabasa mapurukiri vangu ndika na varaji Msambiki na zondo usutusu kamu mavirikitere undimi yuchindao taza kamu kumupa mabasa haya atikangane kuti mbai mbai nguva chaka kwa na kuitahajo kana ndandatu josiku makwancha ese kamu akuringa kuvira drobolo Texas nyika yu Amerika kwa api kunusuvaneka kamu kumupikizano wale mkuru inu nyika Msambiki umuno mnyika ndunanga kamu mundial mujola kamu kutungamira nyika yu inu zikabu verde kutanga kupera kamu kuhina kumpikizano uwari ina zova kamu ishipi mambavu no shikwata cho Spanya ishimweni shikwata kamu chakagwinya chakavanga ishikwata ishimweni kamu shinga nesa kana shinga nesa shukuru kamu kuitira kamu Cabo Verde inga kwanisa kamu kuhina husiku ozuva olonyamasi itu sutese kamu nchakade kamu tina shigondiso ngokuti zvekwata zvomuturu oAfrica ndizvona kamo mujolo kutongamira zvirikwanisa kamo kubuda kushone vonanyi basi tingada kamo kuita mufananiso apa shekwata kamo chokosha de marfin zulu wapindari chakava kamo chishi wina notudo orimwe kuzazve kamo shekwata cho Maroko chakaizana kamo shekwata cho Brazil rimwe kuna Brazil rimwevo kamo kuna Maroko shekwata kamo chakashaisha ishekwata cho nyika yo Johnny ngokuti chakanyiswa kamo na matudo ano kwana kuita maviri nushekwata cho Mexico. Na shoto shoka mnyamasi ngatemenye kama nshigundisu vesepo kama mturu Afrika ngukuti Cabo Verde ndiyo na kama inozova kama ishipima mbavu nushikuata cho Spanya. Nguva jaka kwa nakuita hajoka na ndandatu josiku. Mtambo uwari ndiyo na kama unozova ushiziviso pano paraji Msambiki kuvira mu provincia yotete. Na maduni vangu basa ndiri kunanga hapa kuna Feliciano Diogo menengera na Joe. Waro ngatizwenye mabasa edu. Oh, shabu.
2: Ana! Ana! Wapela kujina sirira tipinde?
3: Alima! Samsambipo ndino pera, nchiri kujina sirira. Ndiri kuchanga soya rangu basi.
2: Ana! Ndini yuna nalukulira kudea?
3: Alima! Kuna njiku, ena norira maningi.
2: Kaveta ena likuzwa nchala?
3: Haiwa, uwe mwa kushoni zamo.
2: Ana, ena kurira kudea, asivyo biresi. Ndisiye ndi mubadi. Chimwana chokunyara. Gajanai chokunyara changu. Munai bazi chimezu chokunyara.
3: Wakama kurira.
2: Ulikuvona ana. Yula na nudai wewe basi. Unudikana kumutati jarudo no rufaro basi.
3: Alima. Inini andina nguva ya kuita shondosho.
2: Inini ndinozviziva shamwari. Kaveta zvivana zvidoko. Zvinoda kuchengetwa kushoni. Nokuzvivona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo.
3: Hina. Kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi. Vonai nyamasi. Ndazvichinya maningo kubika.
2: Ne wakachunyika no basa. Zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvauri kuita. Kuseka naena, kumupa muchunjurudo, nomukumbatira pamwe nokumupeka jao zvibasa, ena azive kuti uripo kunaena. Vonai zvoanyarara kurira kudeya kwavona achikorojo.
3: Zvina shwiro zvonangaro bashamwari. Ndazvivona izvowari.
2: Jacani, batai manako, pomamupei rudo no rufaro.
3: Jacanaka, ndakuita jondosho. Yuran, iwewe waita rufaro rangu, rudo rangu. Fangari onorira,
4: Ndino nyangajwa zvikuru. Ndisiyei inini ndikupekedze mukumbatiro mwanangu.
2: Wazviona zvezvinoshanda? Ena anoda kuona kuti iwewe uri pedo. Kana wakaita izvo ngariese iwanoda. Mwanako wako vachidakara pomwe nechigondiso.
4: Ndiyana shikadi kuna mwanake. Ndabonga vashamwari.
5: Kutatija ludo kuna mwana wako, ena anogara wakafacha, anakunyinda po munokwadipo kwa kanaka.
6: Muhira!
7: Hina, ndiki noli.
6: Oh, urikubika sopa kani?
7: Sopa? Ndiyana wako vunjari kuti ndikubika sopa.
6: Kaveta kushandisa kinori? Kinori inoita sopa.
7: Ndijonadi kamari. Kaveta kinori, aibiki basi sopa.
6: Wea?
7: Chokwadi, pamabikira angu ndino shandisa kinori kuna shisi. Kuna mukunga, usavi, muto, chimbamba, shese. Shino kwadira nukunaka ushoni kamari.
6: Ziva ya kutiko mshobo jimabikiro kusiana, nukina wale. Hey, ulikuenda ya pingu kasika?
7: Ndopinde nini, ndiri kuenda kanya, ndiri kuenda kubika usavi nukinori.
6: Muserepeto mabikiro o kinori,
8: Tropigalia.
9: Vapurukiri vanodikana, purukirani chirongwa chonai wewe kamare, ngomushpiri shwese, panguva mbiri jomadeko, nomuseswa gumbi.
7: Shama jangu, purukirani mushpiri shwese chirongwa chondumure, kuvira nguva sera ni makumaviro mseswa, panu parani Mozambike msepe vizare sofala. Tiritesa shama jangu.

Petina zova kamu tushi mpina shitendera no no vadoni kuvira mu provincia yote tendere kunanga apa Onesio Jo menengera kamu na Feliciano Diogo mukati mukudzivisa kamu mpikizano wali kamu omundiao mujoulwa okutonga mira Espanya yako pima mbafu kamu nushikwata cho mturu wa Afrika ndi kunanga apa Cabo Verde. Na shindozo kamu nkunu nkuwa ni jona na shana jomadeko na mseso kamu jino kwa na kutama kumo na ngomuna na mseso mtantatu. Za seto rezi vini 46 minutos mpurukiri tusu kamu tako pindirira lechimupanyi mumbo kana ngoma jedu kamu jokustiena siyana nyamasi shposa kamu chosumana. Apa ndadani nchakuna zaiga shongo mkatizwe.